0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Lagu-lagu dangdut yang hits di sini tempatnya, 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Radio
2: Stara Duta.
4: Wah, kesenggol deh.
5: Loh, kenapa Pak?
4: Ini Bu, nggak kelihatan ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
5: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
4: Iya Bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
5: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
4: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
5: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
4: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
5: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
4: Oh, iya Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
5: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.
8: Please welcome, I'm Early Leja.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesara Dangdut bersama Habusro, Obat Herbal, Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812-4560-3335 atau di kolom komentar ya. Halo. Pesona Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pesona Dangdut. Bisa dengan Bu Habusro. Buat Herba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Oh,
1: Arab. Kok rasa gitu. Mau ditambihan. Ini tetap gue ya. Goreng baby. Kebata-bata Ijal sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Maksudnya
1: alhamdulillah.
0: Sebaliknya.
1: Alhamdulillah sehat. Biasa awe tujuh aktivitas. Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
1: Dugikan ke siangnya. Itunya hari Rabu mah.
0: Ya.
1: Dugikan kami lagi di memori.
0: Ohan.
1: Hanya udah siangnya diborong deh.
0: Di borong deh mah kemis abi mah.
1: Oh kemis?
0: Ohan.
1: Itu juga ada ayun nak. Diborong deh.
0: Kamis no abi mah.
1: Ayo lagu nalah.
0: Boleh mau lagu apa?
1: Ayo tanya. Karma cinta.
0: Karma cinta.
1: Oh nanti Nela Karisma. Nanti Nela Karisma.
0: Nela Karisma.
1: Mohon. Pintu salam nanya. Pintu salam nanya kaku Ijal di Payun. Serong Olkuru tadi sekarang FN na. Terus panggo si Ibi ogenya. Kulijan Ejing. Kaku Teh Indas. Kaku Teh Yuyur Gerina. Kaku Teh Hajija. Kaku Teh Mawar. Kapa Yudhani Teh Mawarnya. Soka Iji biasa nanya.
0: Oh, pendana
1: biasa. Kulan?
0: Ina perdana biasana Teh Mawar.
1: Ino kapayun.
0: Asli.
1: Terus kan ku Teh Mawarnya boleh jeng enjing. Terus kan ku Teh Bungsu. Kau Teh Nuri. Kau Teh Nia Donto. Sarang Wan Gejirna. Kau Teh Itachi Gantang. Kau Teh Amel Oge nya. Walihan Garutnya. Boleh jeng enjing baju pasian. Terus kan ku Bunda Panjalu, kakak Kang Odo, terus kanggo Bunda Hartini, kanggo Mas Yun, kanggo Amanja, kanggo Kang Ujang Cilambu, kanggo Kang Doyeng, kanggo Udapi, kanggo Tabib Afong, sareng Umi Bogamna, terus kanggo itu Adin, Ujang Haligan, terus kanggo satu Aredi, kanggo Kang Dapa, kanggo Kang Arya, terus kanggo adeknya, kanggo Mama Is, kanggo Mama Aintaska, terus kanggo Teh Indasnya, hampir jelasnya kanggo Teh Indasnya, 5 tahunan ya. Sopi ya, sopotrok kenapa ya. Terus kanggo kesadayan apa ha?
0: Dikumken saja.
1: Mohon dikumken we. Diutamikan nak. Diutamikan nama kanggo seseorang we lah. Di MNJ sana. Mohon hatur nyanyi.
0: Sami sami asyik.
1: Mohon.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Abu Serang Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi Aida.
0: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya nih pagi ini?
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Jadi gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini cerah.
1: Sama. Sama ya, udah ini udah menyerang. Aduh, yang barusan ya, Pak Bio perdana. Cuma tempat dia lembut, terus saya ini lembut.
0: Perdana.
1: Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Teman? Pengen tikus-tikus rakyat. Tikus-tikus rakyat.

terus buat Teh Andian, Teh Aji. Teh Andian ya. Selamat pagi Teh Andian, buat Aji juga, buat Bunda Panyali juga, buat Teh Yuyun Gurina, sama ada Bayu Bocin, terus buat Mama Serin.

0: Bupati juga, buat Joholigar, buat Arendi juga, buat Abah Ija, selamat pagi, buat Api Aho, buat Api Aho juga, buat Kang Adam, Kang Doyeng juga, selamat pagi, buat Kang Ajib, terus buat Samanja juga, buat Mas Heri juga, terus buat Kang Arya juga, buat Tenggelam Cahaya juga, terus buat Bunda Hartini juga ya, selamat pagi, terus buat Adewa juga, buat Kang Adenggali juga, terus buat semuanya saja deh, dikumin-kumin. Ada lagunya?
1: Dikumin-kumin, ada? Ya. Oh, Temawar, ada yang ya? Nawil nih.
0: Siapa?
1: Dari Teh Ajija.
0: Oh, Teh Ajija ya.
1: Sana Teh, wayo Teh Mawar, salpop, ngopi dulu Teh.
0: Atos, Mawar matos, dia ini atas sarapan pagi. Sarapan pagi Teh.
1: Terus ayat Teh, Pak Heru Damkar, sana Teh Ti Asaan, nyanggapna Teh Mawar.
0: Iya, kapan siap-siap. Selamat pagi ya.
1: Terus ada dari Agan Ogin.

0: semuanya saja.
1: Terus
0: saja.
1: Ada dari Teh Ayan Bian nih Teh.
0: Iya.
1: Sarana Teh, selamat pagi Teh Mawar, berseri harum mewangi bunga pujaan.
0: Aduh.
1: Sarana Teh.
0: Iya pagi juga ya buat Teh Ayan Bian. Ya lebat tentunya babak anu katilu. Buat Aija mama tugas sampai tuntas. Makasih ya Aija.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari TIN Bian. Hai hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah baik. Request laguna Demi Cinta dari Handy Cerpo tapi versi DJ remixnya ya. Salamnya kangge Aijal Tipayun, kangge Aharis, Teh Ajijah, Teh Mawar, Amanja, Api Ahui, Aredi, Adin, Ajoligan, Ibi Kang Angsori, Adoling, Ayan Stylor, Umi Bogam, Tabib Ahong, Tai Sukaraja, Madita Areno, Bunda Artini, Bang Jun, Anjang Mayana, Mami Indas, Mama Eis, Anu Gelis, Anu Ser Cicisna, Salam Tayun Gulinak, Mas Erin, Mai Pasca, Ma Elsa, Ma Ojan, Adede Imron, Kapten Teas, Teh Nuri, Teh Amel, Ma Idam, Maica Adoyeng, Abah Adam, Piao, Kang Ajid, Mahai, Oge Bunda Panjalu, Kang Odo, Ma Resi Pagi, Pak Soleh, Abah Ijay, Ayah Iqbal, Bunda Kumpai, Kang Ujang, Cilambu, Alip, Kang Obar Cilok, Pak Jindang, kum saja buat semua sahabat Setara yang lagi stay tune. Spesialnya Kang G.A. Ijal bareng Alkru Setara semuanya. Kenyah kadedehna Kang G.R.A. Wai. Terkebangetan karena Kang G.R.N. Bian dan buat Pak Deku yang selalu mengikuti selalu nasihat. Makasih. Kang G.A. Ijal, makasih udah dibacain. Assalamualaikum.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Special Parfum Alifta Audio Fituri A3 Lighting Support Pentol Reborn Production.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya, Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya, Den, Mamang

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut bersama Habusrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
0: Selamat pagi, Aijal, apa kabar?
1: Pagi juga Bang Jun, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Lagi sehat. Mudah-mudahan Aijal berkeluarga juga sehat selalu, panjang umur, rezeki berkah ya Aijal ya.
1: Amin.
0: Karirnya tambah sukses ya Aijal ya.
1: Amin.
0: Aijal maafin Bunda Hartina ya, ya Aijal ya, apabila banyak salah ya, mohon dimaafkan ya Aijal ya. Bunga segala masih berada di rumah sakit Aijal. Bunga masih dirawat. Ya. Itu lagunya Aijal.
1: Boleh, mau lagu apa?
0: Ikan di dalam kolam Aijal. Salam sejahtera buat Aijal dulu ya, sehat selalu ya Aijal.
1: Amin.
0: Buat Pak Haji Udung ya, Pak Perdana ya, sama itu ya Neneng Mawar Berduru. Enggak lah. Adoleng, terus Kang Tepi Bunda Rita ya, Kang Adul sama macanya ya, Kang Adam, Kang Adeng, Suredeng, Deng. Terus sama Mi Indah, selamat pagi, sehat selalu, panjang umur, Tete Yuyun Kurinanya juga sehat selalu ya, basonnya mudah-mudahan laris manis Tanjung.

0: Simpul berkah barokah rezekinya ya, Mama Uwi juga sama Bapak Elanya. Buat Teh Amel, Teh Nuri, Mama Ai Pasca bareng keluarga tercinta, semoga saya selalu panjang umur. Ibu, selamat pagi. Terus ada siapa lagi ya? Buat semuanya aja Aijal lah.
1: Buat semuanya aja.
0: Spesialnya buat Aijal aja yang lagi tugas sampai tuntas ya. Selalu ya Aijal ya.
1: Ada yang nawil nih Bang Jun?
0: Siapa?
1: Dari Adoling.
0: Oh ya, Adoling selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Jun, cepat sembuh Bunda Hartininya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kemarin mah masih bisa itu, Aijal masih bisa ngobrol gitu.
1: Terus ada dari Tai Enbian.
0: Oh ya, Teh Ai Endrian, selamat pagi menjelang siang, sehat terlalu banyak umur ya, Teh Ai Endrian. Terus ada Teh Ajija ya, Teh Amil dari Ki Akar ya, Ijal ya. Ada lagi Ijal?
1: Udah.
0: Oh ya, terima kasih ya Ijal waktunya ya, Ijal ya.
1: Sama.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut.
0: Ramuan Arab.
1: Baru bangun. Ijal, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Tajijah, gimana kabarnya sebaliknya?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Mau lagunya dulu?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Mau lagu Mabuk Duit ada. Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada. Oh iya. Apa pernah nyanyian gak?
0: Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Emilia, buat Teh Mawar, Teh Ibi, buat Aris, Andin, Amanda, Ajo, terus buat Mama Aris, Mama Tiandi, Mama Iga, Mama Tindas, terus buat Banju, Benda Hatini, Cepet Sendiri, terus buat semuanya aja lah. Dikumpulkan.
0: Dikumpulkan
1: saja.
0: Sama-sama Teh Dija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Salam santun dari Kaltim Habus Rong Obat Herba Ramal Arab. Dari Soto Gondong Mai, Kak mau request lagu dong, Kak. Sejarah Mungkin Berulang versi koplo. Nitip salam juga ya, terkhusus buat TNB, jangan suka begadang ya, sehat.

Assalamualaikum Maijal, hayang laguna siapa yang salah. Kirim salamna kanggo sahabat Sara Sadayana. Hatur nuhun Maijal. Sami-sami. Ada dari Mama Idam nih. Mama Idam hadir.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Oke,

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka bersama
0: Pesona Dangdut
1: Strong. Obat herbal ramuan Arab.
0: Pesona Dangdut sih. Radio
1: Dangdut bersama Abu Strong. Uh-huh. Obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Uh-huh. Ada lagi kesananya enggak?
0: Atas, Wi.
1: Atas
0: gitu,
1: iya.
0: Terus
1: ya, iya. Apa kabar, A?
0: Alhamdulillah baik, Pi.
1: Alhamdulillah sehat selalu ya, ya.
0: Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, jadi gua ringkas.
0: Alhamdulillah.
1: siapa aja yang udah masuk, A?
0: Yang udah masuk Teh Mawar,
1: cerita. Oh, Teh Mawar, selamat. Selamat pagi ya. Buat Teh Mawar. Terus lagi buat Suhe juga, selamat malam Suhe ya. Gimana kabar Su? Yang masuk baru Su.
0: Baru Su.
1: Terus lagi buat baru dua ya. Oh iya. Ini tengah duit lagi, benar aja ya.
0: Caket ting, pengetan weh.
1: Tapi mau kemana tuh? Mami Indah sudah selebat?
0: Belum, belum.
1: Oh, belum. Iya, tersilap kai Ijal. Buat pagi buat Mami Indah, sehat selalu ya, mis keluarga. Buat Mama Is juga selamat pagi, Mama. Mm-hmm. Terus buat Adoliang. ACP juga selamat pagi. Ganteng drop. Selamat atas Gael. Aju haligat. Pagi Ju.
0: Kopi.
1: Kulan.
0: Laguna pada request lagu apa? Bisi hilap.
1: Yang tadi aja.
0: Apa?
1: Yang di WA.
0: Di WA.
1: Apia. Pi, selamat pagi Pi. Sehat selalu ya Pi ya. Kangen banget ya. Nggak teleponan sama Pi kesini sih main Pi. Buat Api Ahoy, salam sejahtera buat keluarga Pi. Apinya sehat selalu, buat sejak gue ringkas juga ya. Ada nggak yang di WA?
0: Ada.
1: Teh Yun Gurina, selamat pagi Teh. Ibu, selamat pagi Bi. Terus lagi buat Ning Duri di Garut, Mama Amel, Adoel. Selamat pagi Adul ya. Terus lagi buat Kang Adeng, Abah Adam juga selamat pagi. Oh tapi pagi lu ada yang di WA?
0: Yang di WA ada nih. Dari
1: yang itu aja ya lagunya ya.
0: Ada dak? Tak jujur sana?
1: Iya enak sih itu tuh musiknya buat ajaran-ajaran kan. Bunda banyak lu. Ayo ada selamat pagi. Berobat juga sama Mama Apoknya. Sehat selalu. Terus lagi buat Mas Bang Budi. Bang Budi Teh Adau. Selamat pagi Teh Bang Budi ya. Ditunggu ke sini Bang Budi main. Oh, terus lagi buat siapa artinya? Teh Ai Embian. Pagi Teh Ai. Salam sejahtera buat di keluarga sana jauh. Nun. Terus lagi buat siapa ya? Aduh, aku lupa tuh udah lama-lama gini. Nyimak gue.
0: Nyimak saja ya sekarang.
1: Iya, tapi selalu hadir atau kalau di acara sekarang mah.
0: Opi, ada yang ngawil nih, Pi.
1: Siapa?
0: Dari Adoling.
1: Adoliang. Bagi Adoliang.
0: Sangat sehat selalu, Kang Ao.
1: Amin. Sama-sama Adoling juga sehat selalu ya, ya.
0: Terus
1: nggak kesini kemarin itu Heri sama Adin kesini main, tinggal Kang Doling dari dulu mau bawa belut nggak baik.
0: Belut? Belut? Belut.
1: Iya. Orang barter kan dia belut. Terus lagi buat Mama Ayu sudah ya. Mama Ayu pasca juga selamat pagi Mama sama ayahannya. Ah pokoknya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja.
1: Ideal sehat selalu ya ayah. Amin. Sehat tapi, selalu.
0: Ada yang nawi lagi nih.
1: Kenapa siapa?
0: Dari TN Bian hadir Kang.
1: Terima kasih buat TN. Dari sehat selalu ya TN ya.
0: TN Ajija. Pagi nuju on air semangkui terus.
1: TN Ajija. Kemarin pas TN Ajija malam ya. Karaoke TN Ajija berawak karena butak gitu katanya kenapa dia gak ditamatin. Bukan tete sudah masih ABG banget ya. Mm-hmm.
0: Terus ada dari Ahobes Gael.
1: Kenapa?
0: Sana teh ka mana wae Kang Ao, semangat wae.
1: Ada Ahobes. Selalu ada masa memanco. Buat Ahobes, salam sejahtera sehat selalu ya sama keluarga Ahobes. Mm-hmm. Kapan itu kita teh mau ketemu? Gatuh kapan ya? Jumat mungkin ke Adwell. Punya waktunya hari Jumat katanya nih yang mau nemenin ke Adwell. Adwell, mudah-mudahan bisa ketemu sama Abes. Buat ini juga Ade Bayu, Ade. Sehat selalu ya, Ade ya. Mau nih kangen gak Ade kapan mau kesini lagi, Ade. Terus spesialnya. Halo.
0: Halo, terus spesialnya. Oh, ada. Buat siapa?
1: Tinggal ngerek.
0: Buat
1: kemana tuh ciking? Takut ngalah ngerek gitu. Aku terjereh. Takut. Terspesialnya.
0: Mangga.
1: Buat Nun jauh di sana.
0: Nun jauh.
1: Sehat selalu ya Nun. Baik-baik selalu. Jaga hatimu buat Kang Ao ya Nun. Kita kerja Nun. Duka kemana tuh itu jalminat si Nun. Nun jauh di sana tuh. Nun jauh di sana
0: pokoknya mah.
1: Iya, dicari di peta dan nggak ada Nun jauh di sana teh. Nggak peta jauh di sana nggak ada. Tapi orang-orang teh menin Nun jauh di sana we. Makasih ayah.
0: Sama-sama.
1: Yo buat yang gak ketahui di spesialin ya. Lupa gini nggak itu snack maju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut bersama Bustrong, Omar Helban, Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
0: Mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Aredi gimana kabarnya nih sebelahnya?
0: Alhamdulillah, nunggu sehat. Cuaca terang.
1: Alhamdulillah. Sami panasnya Aredi.
0: Panas emang. Lagunya boleh, menunggu.
1: Menunggu.
0: Iya yang versi DJ.
1: Versi DJ.
0: Kalau enggak ada koplo juga biarin lah.
1: Menunggu. Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya buat yang barusan turun. Api AO. Selamat pagi Api, saya selalu. Terus buat Teh Mawar tadi yang kedua ya. Teh Mawar, selamat pagi. Terus Pak Haji Dudung. Terus buat Teh Ambian, Teh Ajija. Terus buat Aadeng. Buat Mama Serin, Mama Uis, terus buat Mama Ipaska, terus buat Kadahuhuy, Amanja, terus buat Acipe, Acepi, terus buat Teyun Gurinat, terus buat Tekumpai, terus buat Maojan, Bang Budi, terus buat Obeswell, Adojeng, buat Temelin, Teh Milam, terus buat Abiyudoksin, Aadin, terus buat Pak Jindang, Pemiga Lunggung, terus buat Bunda Artini bersama Pak Junnya. Dengar-dengar Bunda Artini sakit ya?
1: Soalnya teh sakit.
0: Iya, semoga lekas sembuh Bunda. Terus buat Teh Amel, Mah Dede, Amankan. Terus buat Ayah Kalong. Terus buat Kakak Dauhui tumben, gak ada suaranya.
1: Belum naik Kakak Dauhui.
0: Terus buat Teh Bungsu Garut. Terus buat Kang Ajit, Buban, Bujeng. Terus Bunda Bojong Gambir. Terus buat Mami Indas, sehat selalu Mami. Menjalankan aktivitas di kumin-kumin ya.
1: Di kumin-kumin aja.
0: Iya. Lupa tuh buat apa ya tadi. Nah udah di kumin aja.
1: Di kumin aja.
0: Kesialnya buat Mami Indas, sehat selalu Mami. Buat Arijal, sehat selalu, ilu jangan kita sampai tuntas.
1: Amin, amin, ahan.
0: Turun awak, tersenang.
1: Ahan, sami, sami, ada di...
0: Yuh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Mbak Netri. Assalamualaikum, Arijal. Waalaikumsalam, dari Netri di Jogja. Mau request lagunya, ye, ye, ye. Yeyeyeyo dari Dara FU. Salamnya spesialnya buat Ayenbian yang ada di Bojonggambir juga, Mbak Nur Setia di Semarang. Semangat Ay juga Mbak Nur. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusan buat yang siaran. Selamat pagi, selamat siaran aja. Sehat selalu, terima kasih. Sama-sama.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Ricky Pangky.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasik Malaya.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

107,7 suara Radio Ciamis, suara Sukacita, suara Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Dangdut. Bersama Habusrong, Obat Serba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat siang, Aija.
0: Siang juga, Mama Ais, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sebaliknya, Aija?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mama Ais.
1: Kirain gak nyambung. Ditungguin dari ya ngangkat-ngangkat. Alhamdulillah nyambung
0: Mama Ais.
1: Topong keran wae, aduh. Esa lebat aja.
0: Ohan.
1: Segmen terakhirnya.
0: Terakhir.
1: Di kamari segmen terakhir. Alhamdulillah aset desa lebat.
0: Penutup Mama Ais.
1: Bagian gegero. Bagian bebersih. Iya sah, bagian gegero ge. Penting mati asa lebat.
0: Alhamdulillah.
1: Ongi itu kita bersabara, Aija.
0: 10 kurang.
1: Oh, 10. Uhun.
0: Mau request lagu apa, Mumis?
1: Request lagu nate hoyong ianya. Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu.
1: Versi DJ, versi cewek.
0: Versi DJ.
1: Anak cewek tapi. Suci dalam debu, ya.
0: Salam-salamnya
1: buat Aija Dulan yang bertugas pada saat sehat selalu.
0: Amin.
1: Kang Oka selebetnya atau seger
0: tos.
1: Kang Oka dari Facebook ke Aredinya tapi Sam kemarin tapi AO ini yang siap sekarang guna Elis guna Liananya

0: Bunda Hartini. Katanya sakit ya Bunda Hartini?
1: Insya Allah teh sakit.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
0: Dari sakitnya.

0: Bill. Kita sudah buat ibu, ah.
1: Belum, belum.
0: Oh, belum. Kamu nanya menyibuk, Quinten.
1: Menyibuk.
0: Selamat menyibuknya, Kang Ibi. Mudah-mudahan sehat, sampai puas, nak.
1: Amin.
0: Selamat ya, Ambiano, Gihaturan, Gijeng, Siang.

0: saya bikin sanana. Ah, kita haji ya. Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan singlangkung-langkung. Rezeki nanya. Singseur dari rezeki nak.
1: Amin, amin.
0: Mohon insya Allah lihat pada ya nak. Langkung majangnya ya nak. Nanti bisnisnya perusahaan anak.
1: Amin, amin.
0: Mohon kanggo ka Mama Sherin. Oh Teh Yun Gorina katuran yang siang Teh Yun. Kanggo ka Mama Elsa, Mama Idam, Teh Dede, kanggo Aredi, kanggo ka adiknya Kang Doyeng, Adin, Dijing Enjing, Kana Uhuy. Selamat pagi ke Kanda.
1: Mamais, Kanda Huy belum?
0: Belum.
1: Belum. Ada yang ngawil nih?
0: Naon sok?
1: Dari Aobes Gael. Sonate, hon Aobes Gael. Gael. Sonate Mamais Damang. Radio Abi penyakit dalam komplikasi habis dioperasi. Ayeuna tos Damang tetap semangat sukses selalu.
0: Habis operasi daun sudah.
1: Radio apa nih?
0: Alhamdulillah sehat Abis. Atuh umpami udah operasi mah kada ieu nya. Engke dilengok ka dia nyenak ieu. Odadi. Terus udah mau dari si kan damangnya.
1: Ada dari TIN Bian, Mois.
0: Nyon.
1: Sana teh haturan oge okay, Mois anu geulis nu seueur cicisna.
0: Amin. Teu boleh nu oge kawa teh aing ambian ya. Yang manis yang cantik yang selalu baik hati. Mudah-mudahan sehat selalunya.
1: Amin. Terus ada dari Teh Ajijah.
0: Nyon.
1: Sana teh grogi, wilujeng.

0: Topnya engke mudah-mudahan sing langkung ianya nung gak banyak ngisinan harus berani engke oge lancarnya mohon sang oka hari-hari daga sang yoso bikin engi sang oka saya dibinya sayun gurinak atau sang obon ayu kak yang kalau Bunda Kumpai, Anjang Mayana, Kang Opa Teskokom, Abayu Doktin, Kang Opa Oma Rizki, ya, Palihan Kujang, Mah Aryo, Kang Opa Abah Ijai, Anu Ganteng, di Palihan Galungkung, Liging Enjing, Kang Opa Jalayung Oge, Kang Kang Sepiali ya, Pak Unang BBC, Kang Kang Adul, Kang Omah Lisna, Kak Amel Teh Nuri, Palihan Garutnya, Kang Kang Hadi itu Bunda Mawar, Kirawit Teh Uni Yuni, Kang Ota Dehli Teh Dalia Teh Libra Ogenya, Uban yang cantik, Kejeng Enggi. Kang Oka Tehwati Mas Herdi Ang Adeng Mas Babat Mang Adeng
1: Belum
0: Mana ungkul kumor jadinya Percenter senang Kang Adeng Manya Mak kumor Tuka pomi ngosotnya
1: Ngosot
0: Pasun terungkan wae Nggak apatah ogenya Mami Indah Setujeng Ending Mas Babat Mami Indah
1: Mami Indah teh belum
0: menyibuknya

0: tetangi mah euy nya tayang ka panunggal gunani Ibu Cici, Ibu Ena, Maros Siti. Berpalingan itu tuh salawu. Pengen salawu Kang Cipe. Kang Cipe, Kang Cepi, Kang Adam. Bapak Warnia, pokok nama anu dipalingan salawunya. Nomor rancau rejeng enjing saraya sadayana. Kapan nunggal senang kasih oge gunung cupu sadayana. Nomor rancau saraya sadayananya. Utami nama kango numan cendama we aijalnya. Mudah-mudahan aja cipa serta kesehatannya.
1: Amin, amin. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya mah buat keluarga aja. Mudah-mudahan beri kesehatan. Mudah-mudahan cepat-cepat di bayar turun hujannya aja.
1: Amin, amin. Ahan.
0: Mohon. Atau nonnya aja.
1: Sami-sami.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat setara aja deh yuk, makasih semangkuy. Sama-sama. Ada dari WhatsApp lagi nih, dari Tewin Gurinak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona Dangdut bersama Busro Ngebater Bareng Manarab. Lagunya Obati Rinduku. Salamnya buat Teh Mawar, Teh Puja, Bunda Mawar, Si Bikang Adul, Piao

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Papa. Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa dong? Nih, minum ini, Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Okay, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812

0: 3560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang Sahabat Setara, kabar baik, sehat selalu ya. Sahabat Setara, senang banget tentunya Baby bisa hadir lagi di programnya Melody Memory edisi Rabu tanggal 23 September 2026, mau akhir bulan aja ya. Saudara, gimana kabarnya siang ini? Sehat ya? Cuacanya seperti yang sudah-sudah ya, berbulan-bulan kemarau melanda seputaran Jalan Purbasari, Desa Kidul Gunung Cepo, RT1 RW1. Nah, buat saudara nih yang mau request lagu pop lawas penuh kenangan, cocok banget ya di Melody Memory ini. Jangan lupa kirim salamnya juga buat yang tersayang, buat si dia juga, buat keluarga tercinta. Yuk merapat di 0812-4560-3335. Atau sama Setara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Pada tema malam siang ini, nah sama Setara ini tentang diam ya. Apakah selamanya diam itu adalah emas? Jadi menurut versi saudara, diam itu apa? Apakah diam itu adalah solusi atau diam itu adalah ciri khas ketika saudara lagi ngambek?

Masih seperti biasa sahabat setara, program ini disponsori oleh produk Hub Strong, obat herbal ramuan Arab. Nah, ngawangin Hub Strong nih ya. Sahabat setara, tahu gak sih Hub Strong ini adalah obat herbal berbahan alami dengan ramuan pilihan yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta meredakan berbagai masalah kesehatan secara alami dan aman dikonsumsi secara rutin. Sahabat setara yang mau melihara daya tahan tubuh, silakan konsumsi Hub Strong sudah ada di agen apoteknya ya. Boleh sahabat setara bisa beli ke agen apotek Cicariang. Hub Strongnya sudah ada nih di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang. Buat sahabat setara juga yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya, yuk di order saja Hub Strongnya ke agen apotek Nakula Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat setara dengarkan di iklan agen yang sering di play, nanti bakal disebutin ke daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat setara, atau boleh tanya ke langsung saja di WhatsApp, SMS juga, teleponnya di 0812 4560333.

Ya mau COD dianterin sampai depan rumah tentunya bisa banget ya. Untuk COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak atau sesuai juga bisa langsung saja balik ke studio alamatnya di Jalan Berbasari di Senesa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Ya mau konsultasi, yang mau tahu info pemasanan lebih lanjutnya, yuk dicatat saja nomornya ya di 0812 4560 3335. Have a strong, obat herbal Roman Ara.

0: Wiwi juga ucapkan selamat siang buat Ariki Garut. Terima kasih sudah hadir ya untuk layanan teleponnya. Di skip dulu ya sahabat setara, karena berhubung ini mau azan zuhur ya sebentar lagi, sekitar 15 menitan lah. Nah baby, mau bacakan dulu atensinya ya. Ada Angga nih, Angga hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagunya dari Sheila on Seven, Kita. Terima kasih. Kita ini dirilis tahun 1999. Masih masuklah, boleh ya, Angga.
1: Maafkanlah daku.

Tema Warkalu, selamat siang Kak Kanda, juga selamat siang ya Adoling. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya selalu Neng Baby, Adoling juga saya selalu ya. Lagi yang pengen dari Chris Yo, Kala Cinta Menggoda. Terima kasih, oke.

Ketika seseorang diam itu kenapa? Saudara, orang diam itu tidak selalu berarti tidak mampu atau sombong ya. Melainkan itu bisa mencerminkan kepribadian, cara komunikasi atau kondisi emosional tertentu. Yang dimana ini ya, diam itu mempunyai kepribadian atau gaya komunikasi yang dimana biasanya orang diam itu selalu mengamati dengan baik. Mereka lebih suka melihat situasi, mendengarkan, dan memahami konteks yang sebelum berbicara. Jadi, orang diam ini biasanya ketika berbicara, udah pasti ya, itu adalah hal yang tidak akan menyakiti satu sama lain. Atau sifatnya itu bisa membangun, bisa ngasih tahu bahwa apa yang dibicarakan itu tidak baik. Makanya, sekalinya dia berbicara, dia pasti lebih ngasih tahu lah. Atau rata-rata, seseorang ketika diam itu biasanya banyak pertimbangan. Mereka berpikir secara matang ya untuk menghindari salah ucap atau keputusan yang keliru. Nah, jadi kalau misalkan belum mantep nih ya, pilihannya lebih baik jangan dulu dibicarakan ya. Coba untuk dipikir secara benar. Udah fix gak sih? Takutnya kan mengecewakan ya. Biasanya orang tuh seneng banget kalau dikasih kejutan. Daripada gak jadi ngasih kejutannya, lebih baik dimantepin dulu aja ya. Jangan terlalu terburu-buru membicarakan mau ngasih kejutan nih. Endingnya siapa tahu ya, kan roda itu berputar. Tidak melulu di atas, tidak melulu kita tuh punya. Jadi langkah baiknya pikirkan, lalu tunjukkan secara tindakan. Mantap ya. Nah, biasanya juga kepribadian seseorang yang banyak diam itu bisa jadi mereka itu memulihkan energi dengan menyendiri dan merasa cepat lelah jika terlalu lama berada di lingkungan sosial yang ramai. Nah, kadang orang tuh ada yang gak seneng ya kalau misalkan di tempat ramai. Karena untuk apa kita berbicara di tempat ramai, berisik, gak akan kedengaran. Nah, nanti yang mendengarkannya juga malah lupa atau apa sih tadi ngomong apa. Karena terlalu ramai, terlalu bising ya. Biasanya orang diam itu punya khas di mana dia tuh ketika berbicara mempunyai tempat yang pas aja gitu ya. Takutnya juga kalau misalkan kita ngomong di tempat ramai itu kesannya kayak kurang etis aja ya. Nah, nanti baby bakal kupas tuntas tentang diam. Pokoknya jangan kemana-mana ya, stay tune terus karena sekarang mau ada yang lewat dulu nih dari Chill on 7 kita. Stay tune.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh. Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
4: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Ini aman nggak, Pak?
4: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
4: Sudah agak baikan?
3: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
8: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
9: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Setara. Masih di program yang sama, Melody Memory.
1: Yang telah
0: temanya tentang diam.
1: Karena semua ini,
0: apakah diam itu adalah emas?
1: Aku lakukan.
0: Atau diam itu adalah ciri khas kamu ketika lagi ngambek. Boleh ya berbagai versi tentang diam itu apa? Silakan sampaikan. Jangan lupa request lagu pop lawas dan juga kirim-kirim salam buat yang tersayang. Setara ada Panomax. Panomax adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami. Panomax mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan untuk mendukung kejernihan penglihatan, dan Panomax mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian.
1: Yang selalu
0: Setara Panomaxnya sudah ada ya di agen apotek yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adiningrat Manon Jaya. Panomax ada di agen apotek Mitra Keluarga. Nah, buat Setara juga yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, silakan bisa diorder Panomaxnya ke agen apotek Dimar. Pembelian Panomax bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau Setara juga bisa datang langsung ke studio alamatnya di Jalan Perbasu RW 1 Panomax. Si kesehatan mata. By the way, atau dah darling mah, diam teh, lamun mode senyap weh. Me aman. Teka ku.

0: request lagu yang sama dari Krisya, Kala Cinta Menggoda. Oke. Kalau Aadin itu, dia mah memikirkan masa depan. Bukan lagi ngelamun. Loh, gitu Aadin. Aadin lagunya pengen dari Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi. Salamnya buat semua setara aja ya. Salam juga buat Mami Indah, Teh Ajijah, sehat selalu buat kalian berdua. Terima kasih dari Aadin, baby sehat selalu. Terima kasih Aadin. Boleh di teleponnya ada siapa nih? Halo, Melody Memory.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat.
0: Oke, Adewa Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemana aja Adewa?
1: Ada aja. Kadang-kadang keluar rumah, kadang-kadang ini lagi istirahat.

0: istirahat.
1: Oh iya, istirahat ya.
0: Melepas lelah.
1: On air heula cenya sebelum sarapan.
0: Nyanyi air itu nyari air nyari.
1: Iya. Halo Donya.
0: Lagi tuh.
1: Adewa.
0: Iya, gimana nih?
1: Menurut Adewa diam itu apa, Adewa?
0: Oh, diam itu arti sebenarnya kan seperti mendengar penceramah kita Gustian.
1: Oh iya.
0: Diam arti sebenarnya.
1: Aha.
0: Jangan
1: begitu.
0: Ngobrol dengan.
1: Oh, ulang ngobrol aja Adoling menuju ayam ceramah tehnya.
0: Tema pembicaraan kan tidak enggak kedengaran gitu.
1: Oh atau, iya. Ya,
0: seperti lagi saat Jumat. Nah, kita kan lagi ibadah gitu. Jangan ngobrol.
1: Iya. Kuping ke Adin. Adin diam, jangan ngobrol ya teka kuping.
0: Diam arti sebenarnya. Kalau arti diam dalam arti kiasan gitu. Ada misalnya ada gosip yang kalau dibicarakan kurang baik itu menimbulkan kontroversi. Nah, kita diam gitu. Misalnya kalau ada gosip yang iya yang kalau dibicarakan menimbulkan kontroversi, baiknya kita diam.
1: Iya,
0: kalau diam arti dalam arti kiasan. Kalau dalam arti diam yang sebenarnya ya kayak itu tadi.
1: Iya.
0: Mendengar neng baby kita diam.
1: Diam ya.
0: Kita dengarkan itu di radio. Kalau ada neng baby lagi siaran begitu.
1: Iya.
0: Tapi begitulah. Seperti mendengar Ustaz gitu. Jadi kita harus fokus pikiran itu supaya apa yang dibicarakan itu dapat kita
1: dapat ilmunya ya.
0: Dapat kita apa kita dapat kita resapi itu apa yang dibicarakan oleh penceramah.
1: Iya.
0: Misalnya gitu.
1: Siaplah Adewa.
0: Oh ya, seperti itulah gitu diam menurut diam yang sebenarnya.
1: Iya, boleh lagunya mah yang mana?
0: Lagunya apa sih lah? Kalau melodi memori itu yang lawas ya?
1: Iya, yang lawas aja.
0: Ah, lagu apa sih? Menanti seorang kekasih lah dari Iwan Fals.
1: Menanti seorang kekasih Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Salamnya buat Rukiah Priyansa di Bandung, buat Andi di Bandung juga, buat Rian mengenai Subang, buat Yuni barang suaminya di Sariang Bandung. Buat
1: tuh kata Adoling, Adewa lagi di Bandung gak? Sehat selalu ya.
0: Oh, di Bandung, Adoling lagi di Bandung.
1: Adewa katanya lagi di Bandung gak tuh?
0: Oh saya enggak
1: cerita
0: lagi di daerah di Batu Ireng.
1: Ah, oh, masih di Batu Ireng cerita tuh.
0: Oh, nama Wis, buat Adali, buat si Tumangun Reja, si Karaja, buat Tumangun Rian, buat Kanda Ufui, buat siapa lagi ya?
1: Boleh.
0: Kumpai, buat Ayah Kalong, buat Dede Imran, buat
1: Aobes, ada Aobes Goel.
0: Buat Aobes Goel, buat Ready, buat Reno Bastian, buat semuanya aja yang jadi sahabat setara yang lagi pada stretching, lagi pada menitab, lagi pada menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adewa sudah gabung. Oke. Adewa lagunya pengen ku menanti seorang kekasih dari Iwan Fals. Oke. Ini lagu lawas ya masuk ya. Boleh di belakangnya. Halo, Melody Memory.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: obat herbal ramuan herbal.
1: Oke, Teh Mawar, sehat?
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Dik juga sehat, Teh Mawar.
0: Makasih, Teh. Cuaca panas kan?
1: Panas banget.
0: Iya, panas banget.
1: Iya, Teh Mawar. Nih istilah cenanya kacurug, cenah tu Adin mah yang kacurug, ya nggak? Oke, Teh Mawar.
0: Iya.
1: Teh Mawar diam versi Teh Mawar naon atuh lamun Teh Mawar tos diam teta aku naon Teh Mawar teh. Apakah nuju ngambek? Jadi repeh wae atau napi kumaha?
0: Lagi ngambek bisa.
1: Oh iya.
0: Daripada harus bertengkar mending diam aja.
1: No gitu. Males berdebat ya, jadi diam aja.
0: Iya. Okay. Malu sama orang.
1: Bisa ke kupingan sa RT cenanya.
0: Cerita apa lagi yang di ada yang dibacarakan lagi seperti kayak musyawarah harus diam.
1: Oh iya harus diam ya.
0: Gitu aja.
1: Oke boleh siap gak apa-apa. Lagunya mau yang mana?
0: Apanya?
1: Apanya dong?
0: Pengen buka lembaran baru lah, Desi Ratnasari.
1: Oke, buka lembaran barunya buat siapa?
0: Iya. Salamnya mah dikumin aja ya nanya.
1: Oh, oke,
0: buat
1: Matabat,
0: Utara aja. Selamat siang, selamat beristirahat ya. Buat yang Desi semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih ya Neng.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawaria sudah gabung. Lagunya pengen dari Desi Ratnasari, buka lembaran.

Sebastara nanti baby bacakan lagi atensinya yang udah masuk di WhatsApp, di SMS, juga di kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis.

karena DM itu dapat mencerminkan kebijaksanaan, ketenangan batin, serta tanda seseorang mampu mengendalikan emosi dan kata-katanya. Seperti yang udah Baby sampaikan di segmen pertama ya, tidak semua hal harus dibicarakan. Dan ketika kita berbicara, alangkah baiknya dipikir ucap itu adalah satu hal yang menyakiti orang lain. Apakah hal itu baliknya? Jika kita bisa mengendalikan emosi kita dan tidak terburu-buru untuk membicarakan sesuatu hal, itu bisa mencerminkan kita adalah orang yang paling bijak. Wow. Itu juga bisa menyelamatkan diri sendiri ya, supaya tidak ada seseorang yang mendoakan tidak baik karena perkataan kita yang salah. Karena siapa tahu ya, ketika hati orang lain terluka, biasanya itu menyimpan sesuatu hal yang bisa berupa doa yang buruk kepada kita. Amit-amit ya, makanya kita tuh hidup harus bisa menyenangkan diri sendiri, tentunya orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Karena senjata yang paling berbahaya itu adalah sebuah kata-kata. Makanya kata-kata itu harus difilter dulu ya, jangan langsung jelebet. Memilah dan memilih.

memilih perkataan yang baik itu tidak akan merugikan kok. Justru itu akan menyehatkan mental kita. Seperti itu ya sahabat setara tentang diam.

dalam bahasa sehari-harinya, diam itu bisa jadi melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan orang lain. Ya itu dia, ngasih surprise, ngasih kejutan. Alhamdulillah ya kalau kejutannya baik, tentunya seneng banget. Arti lainnya berdiam diri juga itu berhenti sejenak atau tinggal di suatu tempat tanpa melakukan aktivitas yang berarti. Nah biasanya kalau orang diam benar-benar hancur, gak nyangka. Makanya dengan berdiam tuh, jika diamnya seseorang itu lalu pergi, nah hati-hati ya, biasanya itu kecewa berat. Udah di level bener-bener yang lah hancur banget nih. Nah itu ya saudara tentang diam. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Ada yang lewat dulu dari Krisya, kalau cinta menggoda. Kalau sudah begini, gimana ya? So, dengerin saja, kalau cinta menggoda. Spesial buat Lestara.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, Bunda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 di 0812.

0: 107.7 FM.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun
3: kalian. Wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan
3: perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit.
2: Hanya setelah mengkonsumsi
3: tahu tidak sakit jika terpantul cahaya. Terus ketika semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat video tanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi Duta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Oke, ya Iki boleh.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang, pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi.
2: Hey, terima kasih juga Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 45

081-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. 1.7 Setara Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis. Produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari sebelum TPU Cin. Untuk informasi konsultasi agenan, hubungi call center kami di 081245603335. Sekali lagi, 081245603335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 00 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

kesehatan sudah dijaga. Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik Malaya. Agen Apotik Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya. Agen Apotik Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya. Agen yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungkan ke kami di 0812-433-35. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sama Setara, boleh buat Sama Setara yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335, atau Sama Setara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis.

0: saudara mesti sama ya. Apakah selamanya diam itu adalah emas? Atau diamnya kamu itu lagi ngambek kode-kode? Atau apa? Ya boleh disampaikan ya. Ada siapa yang mau gabung? Halo, Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Strong Obat Karbal.
0: Oke. Teh Aziza ada, Mang?
1: Alhamdulillah,
0: Damang juga nih. Sehat ya kebetulan. No, you know not to attack. Manis sarang ribuk gitu waktunya.
1: Sibuk.
0: Ya, sibuk, cenanya. Teh Aziza, diam teh naon atuh.
1: Diam. Diam mah tidak bicara, merehe-rehe.
0: Merehe-rehe, mode senyap cenanya, cek adoling. Mehaman lah mode senyap cenanya.
1: Diam mah tidak bicara sepatah-patah pun.
0: Oh, gitu.
1: Dirapatnya dalam.
0: Siap atuh ya. Oke.
1: Saya mau lagunya.
0: Yang mana lagunya?
1: Mau yang Satukanlah Hati Kami.
0: Oke, Satukanlah Hati Kami. Mau dari Poppy, mau dari Dian Piscesa?
1: Yang dari Dian Piscesa.
0: Oke, boleh.
1: Salam-salamnya

0: buat kita duluan, terus buat teh liang, teh mawar, teh ini, terus buat namanya Indos, Mama Angkasa, Mama Elis, Mama Tiandi, buat Indor.
1: Aobes, Aobes Gael.
0: Iya, buat Aobes Gael. Buat Ari.
1: Kang Wilson, tuh ada Kang Wilson.
0: Iya, Kang Wilson, selamat siang. Buat Areno, Eika, Akumi.
1: Ada itu tuh, ada Kang Ajib, selamat siang.
0: Iya, Kang Ajib. Terus buat ada Ijai, Adi Alvi, Adoli, Yuyun, buat Ajo.
1: Ada Aangga tuh, Aangga.
0: Aangga. Buat Cipe, terus buat Umi Bogam. Buat Mang Ajo lah.
1: Siap. Abah Ijai, tara ditawil cenah Abah Ijai. Ulus ya kumaha tuh Abah.
0: Oh, yang dua kali ya. Buat Abah Ijai.
1: Nya ya, atau kumaha.
0: Spesialnya mah buat itu, buat keluarga aku aja lah.
1: Oke, atulahnya siap.
0: Gitu aja.
1: Yuk, boleh.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aziza sudah gabung. Tahu pami AWBS Madiam Teh Tegaduh Artos lah well. Welcome AWBS kemana wae AWBS baru merapat lagi ya. Assalamualaikum AWBS hadir. Kabare bahe AWBS kumasa molihna. Si aku teh lama menghilang ye karena kan radio akunya yang selalu menemani teh ambruk di telan bumi. Alah, nambah di servis senanya atau mantap lah. Pokoknya sambut semua sahabat setara, semangat terus ya, welcome. Habu strong, obat terbaru ramuan Arab, oke. Okay. Terima kasih juga AWBS ya. Laris manis AWBS jualannya ya. Nah, boleh di belakangnya ada siapa lagi? Halo, Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Abu Trong, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke. Okay.
2: Selamat siang menjelang sore Neng Didi.
1: Selamat siang juga Mas Herdi. Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Ya, ya.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Mas Herdi.
2: Iya.
1: Jika diam itu adalah emas, tah. Kalau menurut Mas Herdi diam itu apa?
2: Macam-macam sih. Kadang diam itu orang yang habis dimarahin. Kadang-kadang diam itu yang lagi putus cinta gitu.
1: Putus cinta, siap.
2: Ya iya, yang itu mas emang ya. Tapi mas-mas itu masih banyak. Yang daripada yang diam-diam menghanyutkan kan.
1: Lebih takut ya.
2: Terus ada yang diam-diam menghanyutkan ya. Yang menurut aku mah biasa-biasa aja.
1: Biasa aja.
2: Sedikit bicara. Kerja gitu.
1: Iya. Oke lah, boleh.
2: Yang baby.
1: Iya mas.
2: Panas nggak di sana?
1: Banget.
2: Kemarau.
1: Iya. Sampai kapan ya?
2: Sudah ada neng 6 bulan ini neng.
1: Ada ya kayaknya.
2: Ada ya.
1: Kurang lebih ada.
2: Iya. Aku mau minta itulah lagunya.
1: Boleh, mau yang mana mas?
2: Pergilah kasih.
1: Pergi
2: kejarlah kasih. Selingkuhan. Pergilah kasih, kejarlah cinta-cintamu, bukan selingkuhan.
1: Iya atau jangan ya lah. Riwuh, cina tuh.
2: Seneng sehat ya.
1: Alhamdulillah mas.
2: Yang itu udah berapa? Ada berapa tahun nih?
1: 1 tahun 4 bulan.
2: Cewek semboyan nih ya.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan menjadi putri-putri yang soleha ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Kalau menjalani apa yang kita hadapi adalah suatu proses pencobaan ya.
1: Iya betul Mas.
2: Tapi juga kadang-kadang suka banyak bicara yang tidak kurang berkenan, mau dimaafin ya.
1: Oh iya.
2: Namanya umur kan tidak ada yang tahu.
1: Gak apa-apa lah, santai.
2: Iya, aku teh sekian bertahun-tahun sering masuk ke radio, tapi masih tetap dikasih panjang umur ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ya nah, gitu aja.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Siap Mas Herdi.
2: Salamnya buat Neng Dedi. Jangan lupa makan siang ini ya.
1: Siap Mas, gaskeun.
2: Nah, yang bosan teh Sepanur Azizah ya.
1: Teh Azizah ya.
2: Kayak Azizah ya.
1: Kayak judul lagu ya. Tenur Azizah.
2: Mami Ida, selamat siang Mami Ida. Mama Ipaska, Mama Antun juga ya.
1: Teh Ita Cigantang, Mas, kemana wae?
2: Oh iya, aku kira kalian Teh Ita, apa kabar Teh Ita Cigantang ya? Sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Dewa Alika juga ya. Terus ada Antara juga abad.
1: Atoni Galunggung ya, tuh.
2: Atoni Galunggung juga ya. Kang Boyang Mas Dapi ya. Mas Yarin juga. Kang Aryat juga ya.
1: Adoling.
2: Kang Doling juga, Kang Doyeng, Mas Dapi.
1: Aobes Mas, kabarnya Aobes, kumaha ya, baik.
2: Ya, selalu baik alhamdulillah ya. Joka juga ya.
1: Curiga pengalaman cenah sareng Aobes laguna.
2: Kenapa?
1: Curiga pengalaman laguna tuh.
2: Ya begitu lah. Kalau bisa nih yang dari Demasik nih.
1: Gak bisa. Itu mah masuknya terbaru, kaper.
2: Terbaru? Ya atau diganti atau ya. Tiada pergi tanpa kata nih.
1: Boleh.
2: Tapi yang pengen dari itu ya pada. Katanya lupa lagi aku teh.
1: Siapa?
2: Pebi Piola ya nih.
1: Tiada pergi tanpa kata.
2: Hah? Pebi ya? Dari Pebi nih. Ya udah spesialnya buat yang Pebi aja ya nih ya. Ada pantun satu ya.
1: Pantun boleh atuh ya.
2: Ceria bila aku sedang berdua bersamamu. Indah bila dibayangkan. Cinta tak akan selamanya bersatu. Kadang harus berpisah tidak untuk dipersatukan.
1: Wala.
2: Sakit banget.
1: Sakitnya tuh di sini ya.
2: Pak Ebian terlewat siang Pak Ebian.
1: Oke.
2: Kalau gitu Nang Baby makasih ya.
1: Sama-sama Mas.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

hadir ya. Teh Ita mah pami dia mau ayat tetah nuju bingung. Pokok namanya padahal mah ada baik-baik aja. Tapi ya buat sama-sama setara aja ya, buat yang baby juga saya selalu bareng keluarganya. Oke, makasih Teh Ita.

di memori bersama Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Menurut Kang Wilson, diam itu sakit gigi. Pokok namanya alim ditaros weh. Udah nyeri. Lagunya pengen perjalanan, salamnya buat semuanya aja. Makasih, sama-sama Kang Wilson. Mama Fiandi, selamat siang. Mama Fiandi, saya selalu ya. Teh Komalasari, selamat siang. Ernesta Indi yang hadir, lagunya pengen berakhir di pintu besi. Terima kasih lo kunona tuh.

Kang Ajit, ada Isnen Ranudin juga dari Cilacap Barat hadir. Terima kasih ya orang Cilacap. Albi Salopa juga, selamat siang, saya selalu Abah Wesel Gianyar Bali, Melody Memory. Assalamualaikum bersama Habu Strong, Abah Herbal Ramon Arab. Selamat tugas sampai tuntas, saya selalu. Salamnya buat semuanya juga ya. Oke, terima kasih Abah Wesel. Cep Turki, selamat siang Cep Turki. Ada deh. Ada deh Puding, selamat siang ya.

Rampes by Ijai. Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya pengen titik noda. Terima kasih. Sama-sama. Sayang Ziza, soalkan jangan diam-diam suka kamu. Weloh, uluh, kumaha acuh. Adin, saya selalu ya Adin ya, masih stay tune. Terima kasih.

0: Nah, buat saudara nih yang sering merasa pusing ding atau sakit kepala alias migrain, saudara jangan khawatir ya, ada Habu Strong solusinya. Yuk segera konsumsi Habu Strong. Habu Strong ini aman dikonsumsi jangka panjang. Pembelian Habu Strong bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Habu Strong ada di agen apotek Cilowahan. Buat saudara juga yang berada di seputaran Jalan Letjen Ibrahim Aji, Kota Tasikmalaya, silakan bisa diorder Habu Strongnya ke agen apotek kali. Nah, bahasa setara juga yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, Kota Tasikmalaya, buruan di order Habu Strongnya ke agen apotek Cimuncang. Untuk pembelian COD nih, bisa juga ya sahabat setara nanti diantarin sampai depan rumah. Untuk COD-an, seperti biasa, ada biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim. Ongkirnya sesuai jarak, atau sahabat setara juga bisa beli langsung ke studio alamatnya di Jalan Tubasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1, RW1. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Sampai setara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi jadi tetap stay tune.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indah di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih ya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit.
0: Habustrol dan Panomax di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 012 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara in agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Apotik Nakula Farma yang beralamat

Perintis Kemerdekaan, Pandayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: kita streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, si luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya supaya saya merasa tenang, itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih?
2: Nah, saya agak ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu...
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol mampu sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
0: Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawal, Kabupaten Tasikmalaya.

0: agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01 RW 03 Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong.

0: penggunaannya, diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum, dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Herbal Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Herbal Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Herbal Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Herbal Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Herbal Strong. Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Herbal Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Herbal Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sebestere, mohon maaf nih karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 13:35. Ya, waktunya Baby pamit. Terima kasih Sebestere yang udah gabung ya. Baby juga ucapkan selamat siang buat Teh Ais, Pak Ellen sudah hadir ya. Teh Ita juga, terima kasih Teh Ita. Teh Ita sehat selalu ya.
1: Semua ini tak sengaja.
0: Pondang BBS juga, lagunya Widuri nanti di play ya. Kebersamaan kita harus berakhir sahabat setara nih. Tepatnya pukul 13:35. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, Baby yang tugas

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol abad herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal

0: Kepulauan Arab. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Karena dulu saya terlalu semangat olahraga atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Iya teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi?
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 Miss Tasik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT3 RW9 Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Peri selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman,
2: untuk mencobanya.
1: Oke kan?
2: Rasain mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gaya rasa gatka dengan Habustrol.
1: Kepada pendengar setia,
2: untuk gak dimerada, jangan ragu. Iya, gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol.
3: Ciami.

0: Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0. Anda bisa mendapatkan produk Apo Strong dan Panomax di apotek-apotek Malaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jataras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpondu yang beralamat di Jalan Call Center kami di 0856033335. Sekali lagi, 0812456033335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mani Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kenapa ya, Pak? Coba saya lihat via WhatsApp ya.
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini, Pak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata pelata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, dan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di Batik Apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stadio Ciamis yang beralamat di Basri, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Cima yang beralamat di Perum Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856 0354 4754.

0856-0354-4754. Kangge Baraya nu aya di kota. Wikawi Sunda, hayu urang gabung di syarat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya, Sampurasun. Alhamdulillah, tiasa patepang sora, patepang dangu deui di sarengan kusim kuring baby di napi dangana irama pasun dan di kawita berdua di kata berlima santan. Ayo tuh sama setara mangga anu badi ngiringa rojong tiasa ngelengguan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponnya di 08 hiji 2 45 genep 0 3 3 3 5. Kangge sahabat setara genu di mana bae aya nakalusan aya di sabteran luar kota nate yang khawatirnya mesti tiasa ngupikeun sonten baby dina streamingna Setara Radio Ciamis upami tacan gaduh aplikasina tiasa ngadonload di Play Store Setara Radio Ciamis. Mangga sahabat setara anu bade ngadengar rojong langkungan pang rojong telepona aya saha ieu teh wong ditampi. Halo. Halo. Oh, terus digulingnya. Halo Irama Pasundan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Irama Pasundan di Sarawak habis kurang obat herbal.
0: Oke, Teh Mawar damang Teh Mawar.
1: Alhamdulillah, cuma saya mau dinaneng.
0: Alhamdulillah, kalurusan damang dinadanget ayena.
1: Mohon atas
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Kami cuaca, cuma kalian dinyayin.
0: Masih, ya mada halodo. Edisi halodo, cunanya.
1: Mohon, sikian ada ayunya.
0: Mohon, panas. Nangga kawih na hoyong naon manawi.
1: Cinta tanpa sora ini ada niati.
0: Cinta tanpa sora anak kangen saha.
1: Sama neng baby tu sayu.
0: Oke. Okay. Terima
1: warina sama adiknya. Keras kang opa.
0: Tetehku ya jangan ya kia sorbah ijai. Tetehku nu cantik cina tu.
1: Ba ijai yuk jeng kan ajeng siang majeng kasonten. Kang opa ba ijai. Keras kang kabun tanya lu. Keras kang kata yuyun kurina.
0: Mah Ida mending ngebul cina tu.
1: Hatuiran ya Mama Ida. Ujang siang majang kasonten. Terus kang opa teh Andia. Terus kang opa.

0: kami ningali di balong atau sararaat.
1: Tos saat hampir sereana sararaat.
0: Kacau kakang Adam, kakang Loye.
1: Ada deh Arman ya. Meni panas pul ya pul bukan nama panas nah
0: sebayung ya
1: ya sarnanya
0: terus ngoka api ao api ahoy
1: Adin
0: Adin terus ngoka Kang Haji terus ngoka Bang Adeng Galuh terus ngoka Acipe Hati-hati,
1: Kang. Pak undang cina tadi tawil tuh.
0: Oh, Kang Bapak undangnya. Jangan katonten.
1: Buban cantik tuh ya buban.
0: Oh, buban aturan buban. Mama entin. Terus Kang Oka.
1: Sor Kakanda cina teh mawar usum naon sor Kakanda tuh.
0: Maju musim kemarau. Dah pami iya dah sekarang acara rario ini acara rarian.
1: Ya, tata.
0: Tidak ada saat.
1: Di api mah usum buah cina tuh.
0: Oh, mohon pangin uga duh tangkal nama. Kalau tiga duh tangkal nak. Oh yang mata saya meser.
1: Ya, tanya.
0: Maju musim buah durian.
1: Tuh.
0: Bangsa petai. Terus kalau kasadanya kan Pak Jindang itu tuh udah hari ini ya yang lagi sakit ya
1: mohon
0: Damang ya
1: amin ya Allah Rabbal Alamin
0: sama Mas
1: Mas Jun ayah tuh
0: ya selamat tunggu siang di kasantan
1: mohon
0: terus kalau kasadanya kan
1: sok
0: Mas Herdi terasang oka Bang Adeng Galuh
1: okay.
0: Terasang oka Sadayana Weneng
1: okay, siap teh mawar
0: Sama yang Dedi mau beri jangan tuntas-tuntas
1: Ohon Amin Sami-sami
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh mawar kawalu parantos ngarojong kawin mah hoyong cinta tanpa sya. Oke, siap lah teh mawar. Teh Kawasari hatur nuhun siangnya panas uhun puguhan kalusan panas. Ayah Arnesa Indiang kawin hoyong jang hatur nuhun siap ayah adoing ujungnya gini nebe bisa sapaosna amin kawin hoyong tidul sumbang duria tasik oke siap hari ki Garut oke haturan ujungnya kianya mangga sapengkerena ya sari halo irama pasundan
2: irama pasundan
1: Disaraganku habu strong.
2: Bang, habat serbar, mana ya?
1: Oke, Teh Azizah damang?
2: Damang, damang, baik.
1: Oke, alhamdulillah.
2: Sebetulnya masih semangat.
1: Alhamdulillah, semangat pisan kalau rasanya dina dengan ayana.
2: Walaupun panas-panas hari dang.
1: Hari dang pisannya, alhamdulillah.
2: Teh yang kawin nah ya.
1: Kawin nah hoyong naon Manawi.
2: Tumarima
1: siap. Tumarima na kangge sahaya. kunaon cirenya?
2: Ini anu ngedarengukeun we.
1: Oh kitu. Bilih kitu, bilih kangge saha. Oh, kata siap. Ada
2: di special tema milih eta sisirikan.
1: Sisirikan sebenarnya alah kangge seseorang anu aya di dinya.
2: Gitu we.
1: Ta gereng saengkeun yang apa kana mah ya. Ya,
2: kinten salamna. Ya anan teh. Moal robih-robih.
1: Eh, mau robih-robih sana.
2: Utami nama tengah teh mawar, tengah teh indian, tengah indium.
1: Okay.
2: Buat naik, kami mani injak.
1: Mohon.
2: Bumi logam, ibu dandung, dah ijai.
1: Okay.
2: Buat kak Adi, menja ojo. kang teh yuyu.

0: siang.
1: Mama siang di Tras Paredi Aton.
0: Ah, gitu weh. Gitu weh, caranya pilih tinggalan ke Nusana-Nusana. Gitu, tapi
1: kuno di Palung Kurta.
0: Oke.
1: Ya, sehat turun.
0: Mohon sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh Aziza, parantos ngarojong kawinan teh yang tumari, Mas. Siap. Saudara ayah istomah selesai tepat atas si keluhan sakit mah. Nah kayaknya saudara dengan gaduhan keluhan asam lambung mah GERD, nyeri perut, perut kembung, mangga tiasa konsumsi histomah. Histomah nah saudara terus ayah di agen apotek no ayah di seputaran jalan Gubras Gegerna Ongkol Tasikmalaya. Histomah ayah di agen apotek Insan Sehat. Kayaknya saudara no ayah di seputaran jalan Padayungan Kota Tasikmalaya, mangga digale histomah nah ka agen apotek naku Kula Parma. Oke, kengis sebestara no ya di seputaran jalan Pasar Baru Manun Jaya, mangga digalehnya histomana ka agen apotek Mitra Sehat. Anu badi ngagaleh COD-an dijajabkan dengan kepayun bumi. Oke, tiasa pisan sebestara tahu pami. Hayong COD-an mah ayah biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak atau napi sebestara ge. Tiasa ngagaleh langsung ke dikau studio alamatnya di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT Hiji RW Hiji. Histomah solusi tepat atas si keluhan sakit mah. Saya mustahil langsung ya soal yang kenya ya cinta tanpa suara ada di pendutku tema warkawalu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket.
1: Ya, dimanapun berada, Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk

0: Tanamax solusi kesehatan mata. Kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya alhamdulillah terusnya.
0: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
0: Oke. Emang ya, kalau paket Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Masih di Kalorana 107.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Saudara baby pada ngawaskan pengrojong nu parantos lebet dina WhatsApp na SMS na dina kolom komentar Facebook na ogenya. Ayo Aldi saudara pilihan galunggung hadir kawin na hoyong daun puspa hatur nuhun.

hadir kumaha daramang alhamdulillah karsana bang dina denget ayeuna nyeunkeun kawina daun hiris hatur nuhun oke nu tadi daun puspa ayeuna daun hiris nah share bade berkumandang ya jadi lajeng deui nya teh ka mana-mana mancet ras di galurana 101,7 Stara Radio Ciamis terus kecita suara Stara Ciamis tasikoyan.

Halo semuanya, aku Ail KDI. Mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrong.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, Sudapom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Terima kasih, Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong.

0: aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Di Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: di Kelurahan 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng baby sahabat Stara, mangga kangen sahabat Stara nu bade ngiringa rojong teh sanglongkeun kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponan di 08124560335. Aya saya nu bade ngiringa rojong. Halo irama Pasundan. Halo. Halo. Halo, irama Pasundan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Irama Pasundan. Bisa dengan kuha busro, obat nyebar ramuan Arab.
0: Oke, Mami Kiu ke mana ya, Mami Kiu?
1: Ayah,
0: wae di radio. Laporan Aman. Biasa, alhamdulillah.
1: Panasnya aduh nih, menyengat.
0: Menyengat, senyengat hatimu.
1: Panas moririt. Panas pisan.
0: Peguhannya aduh, iya benih
1: bikin
0: panas pisan.
1: Bikin ikan di kolam kelepek-kelepek.
0: Belum kumaha tuh.
1: Mohon itu marati.
0: Aduh, mohon tak eta.
1: Tak sen dilemsurkan hujannya.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan sing saengal-engal lagi neng.
0: Mohon tak etanya. Leres.
1: Tapi kena ayah di palihan sepaka.
0: Alhamdulillah, ada ayah dua sih, mohon.
1: Alhamdulillah hatinya. Ini sama pada ayah neng tak?
0: Mohon sarang sumur.
1: Oh, alhamdulillah
0: nya atuh. Sarang suburnya taeta.
1: Aya keneh nya.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Taeta.
1: Yang pelesir ah.
0: Pelesir oke okay, atuh pelesir ka Jabar.
1: Oh, bosan nih bumi wae.
0: Aduh, nya teh sok siap lah. Gaskeun cenah sar adoling hayu cenah pelesir.
1: Hayu ah.
0: Ayo ah,
1: salimungi wae meni karumannya.
0: Nyata eta.
1: Saya kali-kali wang healing pelesir.
0: Nya, healing-healing jena. Siap.
1: Salam nanya neng. Kang oneng bebir mancan dama. Mudah-mudahan kata pepasna.
0: Amin.
1: Adi oke, adi kata. Amin, naobingnya mama sekeluargi. Salam rehat kalian. Kang oka kesal bet tadi teh mawar. Wigeng santen, kanggo teh Ajija, balik cengi,
0: mohon.
1: Mau wigeng santen, bunda mawar.
0: Anjang, cenaya anjang tara ditawil.
1: Anjang Mayana osok atuh.
0: Tuh osok.
1: Kita hilang mah osok ditawil.
0: Tuh nya.
1: Aturan atunya wigeng santen kanggo anjang.
0: Mohon.
1: Kanggo ka kakana uhu itu sahabat.
0: Acan kumod.
1: Oh, kumod.
0: Acan dipaketkeun deui, cenah. Acan dipaketkeun deui, cenah. Oh. Panas cenah mah sare pulsana.
1: Lijeng santan atunya ka kanda.
0: Bae Ijai cenah mamah ngiring atuh. Tuh.
1: Ayo atuh Bae Ijai bade pelesir, bade kali kita galunggung.
0: Ta eta nya.
1: Pelesir dana sakit ka galunggung.
0: Aham.
1: Bade ngeum dikit panas.
0: Aham. Ta eta. Bade
1: panas seperti panasnya.
0: Leres.
1: Lijeng santan kang Bae Ijai.
0: Aya teh Ajijah wijeng santan mamah anu caem.
1: Beli yang santai, enak hati. Mangat ayun gurinak oke aturan sepeten.
0: Pas sep ato cina tu.
1: Sep ato
0: aturan. Ayah Kang Wilson aturan ujang santen.
1: Kang Wilson aturan. Santai Kang Komah. Sadap.
0: Ayah Bunda Ayu tu mama, Bunda Ayu.
1: Bunda Ayu.
0: Tuh cina sarah obes mama damang.
1: Ah, iya obes.
0: Sami cina di dia ge panas yang sarah.

0: Oh, best tuh.
1: Oh, salam.
0: Ta eta. Aya ada de Arman BKR tuh mama. Kuron mama lu plep gening santana teka kuping.
1: Halo.
0: Halo, aya ta. Hop. Nya.
1: Halo.
0: Halo mama aya hop. Sor Adin cenah ti Adin mah caket ka Galunggung mah cenah tuh.
1: Oh.
0: Mama mertua we jeung aya kieu sar ajo. Aya Kang Ajit tuh.
1: Kang Ajit. Kontennya.
0: Sami mama di Galunggung ge hareudang sorbah ijai.
1: Sami.
0: Tak kitunya leres.
1: Mun Kang
0: Kabeh. Kunaon mama?
1: Iya.
0: Iya, digembok keras sinyalna cenah meh pageuh.
1: Mau ki?
0: Iya, ta eta nya doling leres.
1: Amin. Di
0: paraban ku kuring, anakna ge anu kuring. Ay adewa mama, adewa batu ireng, hatereuleuh jeung aya gini mama. Tuh cenah nya. Ma, Mama Ais, ka mana? Halo? Halo? Mama, tadi teh yang mulut kawinna plesir, so katanya, siap. Disayogikeun ya mamahnya, kudaun Mama Ais. Nah, siap. Siun ngaranya dah. Bohong. Antara oke. Halo.
2: Oh.
0: Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan. Isarannya ke Abesa. Coba kanan arah.
0: Jika nunggu gah bobo itu sarang sahama Nawi.
2: Sarang Udin.
0: Pak Udin, Udin.
2: Oh,
0: oh oke, okay, siap.
2: Sekarang Kak Baby.
0: Mohon, Kak Resan.
2: Mohon.
0: Mohon. Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, siap.
2: Lagi perlu batu.
0: Oh, juga ada yang sorananya.
2: Aneh.
0: Oh. Duka tara lebet berarti ada yang jadi hilap deh.
2: Selamat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Nyanya pada seri.
2: Sayang ya.
0: Nyat.
2: Nanti hanya.
0: Nonsok. Doyeng Udin.
2: Nunggu batuk.
0: Oh. Ya siap atuh jika nutara runduh atuh gitu sarate cenanya.
2: Nah itu lo. Nanti maju nyumput.
0: Ya.
2: Nyumput.
0: Nyumput. Ya tuh saya cenah sarsi kakanda Doyeng Udin.
2: Kendang ya, ngajar iya batuk.
0: Sok atau kawinah hayang naon.
2: Aja jurnan apa jurnan?
0: Jungjunan.
2: Mohon.
0: Atau acan, hok, bade.
2: Mohon, jurnan.
0: Siap.
2: Jurnan.
0: Kangen saha Manawi.
2: Batu, kepayun.
0: Tuh, serpa aksep atau di dia ayah Udin Hera.
2: Udin.
0: Pak Udin Hera, cina ayah gitu di dia mah.
2: Di mau Udin Baskom.
0: Udin Baskom, cina ya.
2: Tapi nggak ganti ke salah Baskom, yang mana?
0: Kudu di Damian, iya ya nama ada yang Udin. Ada yang Udin, cina tuh. Sayangnya si api, hati api, tak si api, hati teh.
2: em đi cùng trên người anh á, tao mà tao có biết thằng mà mẹ ấy.
0: Ok, siap lah.
2: Iya, nak ke gararet tak kita?
0: Oh, kitunya. Sarah obes cenanya ya ma, cenan tu ada yang, ada yang.
2: Oh, nang obesnya
0: tu. Ya.
2: Apun tanya tadi tahu ya lah, nih cuci tidak gararet tak.
0: Yo seda, ya ma terasa ep cenan tu pulsan aje, harus dikakanda teh.
2: Iya, kan tadi angge-angge terus dua minggu dia.
0: Oh, gitu.
2: Mau dua minggu nanti itu ayahnya.
0: Punya artinya. Bah Ijai cenah kadenya Bah Ijai tawil cenah tuh.
2: Mau mohon nah Bah Ijai.
0: Tak Bah Ijai.
2: Pokoknya nama di tawilan ku nama mainnya ku mama Ijai. Ada tadi teh mawarnya.
0: Ayah balad cenah Enjang Mayana teh ya cenah tuh balad Udin.
2: Oh mohon Enjang Mayana ya aku. Tawilan.
0: Ya.
2: Sadaya nang wae teh nya apunten ya teh.
0: Siap, mohon. Oke.
2: Utamina kangge mau tadi tawil atunya.
0: Iya.
2: Apunten nah, utamina kangge nama cendama,
0: nama amin.
2: Mohon dikanteun. Assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabastara ya, doyang Udin ya, kawihna teh hoyong jungjunan. Siap.

Ayeuna mang diaos kana lapang rojong nu parantos lebetnya dina WhatsAppna, SMSna, dina kolom komentarna aya Bunda Ayu. Assalamualaikum Neng Baby, hadir palihan pespahiang. Kawihna hoyong ibarat raheut kinten kangge sadaya lestara, hatur nuhun siap sami-sami. Adede Arman BKR, hatur rojong aya gini Kang Wilson sampurasun rampes. Sampurasun kanu ngariung Dawidi kanu lalinggi hariring kawi asti halang tembang kasmaran mugia hayang tanggoeng kan sancang gugat hatur nuhun siap sami-sami. Oke ajo hatur nuhun jongayah gini ajo Kang Ajid hatur nuhun jongayah.

0: Resep madu herbal multi manfaat madu hijau yang paling sip. Nah, jadi resep teh biasa. Cocok pisan kangge salestaran ngegeduhan keluhan nyeri encok, karang rangkol. Ada ngegeduhan asam urat, hipertensi, mangganya salestara tiasa konsumsi jada sip. Jada sip nanti asa salestara galuh di agen apotek no ayah di sabetaran dan raya reja pola. Jada sip ayah di agen apotek di Rizki Putra. Nah, kangen salestara geno ayah di sabetaran jalan Oto Iskandar Pawindan Ciamis. Iya jada sip ayah di agen apotek Tabriz. Kangen salestara no ayah di sabetaran jalan Cinehel, kota Tasikmalaya. Jada sip ayah di agen apotek Mars, agen apotek jasa sehat. Kayaknya info agen apotek anusanesna tiasa sabestara kupingkan di iklan agen sok sering di flay ke bakal disebatan tuh daerah nasa nuterang ceket sering bumi sabestara atau napi mangga terus langsung di WhatsApp SMS teleponnya di 08 hiji 2 45 genep 0 tilu tilu tilu 5.
1: Mabur mabur
0: konsultasi info pemesanan lebih lajeng nah hubungi wae di 08 hiji 2 45 genep 0 tilu tilu tilu 5. Jadi sip mandi hijau yang paling sip. Sebentar langsung wae soalnya ke naya plus diran. Penutku, mami kiu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah,

0: keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
0: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habus Rong, karena Habus Rong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habus Rong. Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Rong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Rong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sedih kalau 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kesim Kering Baby. Hai atun badingi dengar rojo mangga tiasa ngelenggon kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponnya di 08 hiji 2 45 genep 0 tilu tilu tilu 5. Kangen sahabat Setara Geno ayah di seputaran luar kota nanti yang khawatirnya masih tiasa ngupingkan sonten baby di na streaming na Setara Radio Ciamis. Upamita acan gaduh aplikasi nat ya sangat download lah di Play Store Setara Radio Ciamis. Halo Irama Pasundan.
1: Halo Irama Pasundan, assalamualaikum.
0: Habu strong.
1: Habu strong. Habu strong obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, Damang Adewa.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Laguna, Laguna namanya.
0: Boleh.
1: Ingat kemantan.
0: Ingat kemantan. Mangga siap. Ingat kemantan Kang Yesaha.
1: Salam salamnya kirim salamnya Kang Ricky Apriansa di Bandung, Kang Andri di Bandung, Cirebon Bandung. Kang Nyali di Cirebon ke Bandung. Kang Karian Maulana di Subang, Kang Yuni, sekarang suami Nabi Soleh Bandung.
0: Oke.
1: Kang Mamais, Kang Mamai Pasca, Kang Aing Sukaraja.
0: Siap.
1: Perinda, Kang Adolin, Kang Amanja.
0: Tuh, Sar AOB, Sina Adewa, Karang Nunggal, Cina Cai, Amante.
1: Oh, krisis lagi krisis.
0: Krisis AOB,
1: Sina. Krisis air,
0: krisis air.
1: Krisis air, tuh. Amanja, tuh suaminya Amanja, Kak.
0: Iya, magia sehatnya Amanja.
1: Oh, mungkin merantau ke luar negeri.
0: Iya, mungkin.
1: Kango Gede Imron. Kango Tosi Kumang Reja. Kango Kakanda Uhuy.
0: Siap.
1: Kango Kedalia. Kango Ayah Kalong. Kango Ayah Indian.
0: Oke.
1: Teh mawar kawalu. Anggo sadaya nawe nanguli.
0: Siap sadaya nawe, oke.
1: Anggo nuju manco.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun adewa paratus ngarojong kawin hayong ingat kamantan. Oke, siap. Lu nuju nonton nih. Kabana cintana adinnya, oke siap bentar. Nah saudara ayah adin ya kawina hoyong kabana cintana. Assalamualaikum neng, waalaikumsalam adin sesatnya manco kita sama kang saudara saudara utamain wah kang seseorang wenu ayah dinu hati adin. Oke

0: Boy.
1: Pas sepat toge hadirnya bareng tugas kawana haturan pondang BBC aya Anjang oge kawin hoyong sancang aya obes goel oge hatur nuhun parantos ngarojo.
2: Miara domba tua domba bikal duana ayana.
1: Semester ayah habu strong abad herbal rawan Arab nah habu strong tetiasa ngebaran sana sekantan tanyawat oge tiasa kangen nambihan jat gizi. Yo semester ayah mengadigo alaman perbasari dusun desa kidul gunung cupu RTJ RWJ atanapi semester ayah ge tiasa ngegal ke agen apotek anu ayah di seputaran jalan pasih kota Tasikmalaya habu strong ayah di agen apotek pas perma sareng agen apotek ilham perma. Nah kangen semester ayah anu ayah di seputaran jalan insinyur Haji Juanda kota Tasikmalaya iya habu strong ayah di agen apotek Aisyah. Kangen saustara kalurusan ayah di seputaran jalan Sumelap mangga digaluhnya habu strongnya ke agen apotek Salsa Medica. Kangen info agen apotek anusanisna mangga tiasa kupingkan waya di iklan agen usuk sering di-play. Oke bakal istibatan tuh daerah nah sana terang ceket sarang bumi saustara atanapi mangga terus langsung di WhatsApp SMS telepon ya di 082 4560 3335. Habu strong abad herbal ramuan Arab.
2: Bangun kukuri di para banget kukuri anak nage anu kuri.
1: Terus-terus langsung selayangkan ayo ingat kamantan andu penutku
2: angun
1: ah dewa.

0: dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Sabayong Sari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001,
1: Sindangit. Atur nuhun sahabat, kalau patah cari yosan kit karena mana sadaya sahabat Stara nyun ke dihapunten di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, baby anda tugas

Saya Adul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah,

0: Ipin minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Sasarengan di 107.7 Setara Radio Ciamis. Wilujeng ngadangukan.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng saha ti palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang ti Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
3: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngomsum si jadi.
4: Lah, rada sakinten, nu tadina upami uih dama, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, aina mah rada aya gairah, teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawa sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446

Aroma Abet. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Mangunkusumo nomor 1 Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek

Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh nggak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu kesehatan Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3333.

0: Tunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Kang Yayan, lagu Kang Yayan, Sancang.

0: dengan salah seorang konsumen yang sudah mengklik Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Men yang sudah mengkonsumsi
1: cahayaan yang sangat terang saat disebut. Karena kalau kan banget Neng, pas saya dengar di Duk Panomak Call Center Radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket. Tek batang tuh paketnya. Terus saya langsung konsumsi Panomax-nya. Dari yang tadinya saya kesitu, aku
0: solusi banget sakit mata yang teteh derita. Nah,
1: ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Saya sudah mengkonsumsi dalam jangka waktu seminggu, sudah terbukti khasiatnya. Nah, saya sudah pakai produk lain.
2: 4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: Kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
0: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
0: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
1: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Musik Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimaga RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka